97, kamu 7 FM, Gema Merdeka, ngetren lagunya Darby Vanistia sudah meluncur dan gak kerasa. Ternyata udah jam 8 ya, Vanistia Gema Merdeka, kenapa rasanya cepet sekali? Kayaknya baru opening deh, kenapa sekarang sudah jam 8 aja? Gak berasa ya Vanistia ya, otomatis kita sekarang udah masuk di session yang kedua. Dari jam 8 sampai nanti di jam 9 pagi, kita akan bahas informasi tentang kesehatan dan juga informasi-informasi penting yang akan Tiara spill juga untuk Vanistia. Salah satunya nih untuk Vanistia Gawang Merdeka, kalau Vanistia punya target tahun ini, jangan cuma target liburan atau beli gadget baru aja. Coba Vanistia bikin satu target yang lebih jangka panjang. Contohnya punya rumah sendiri. Jangan sampai Vanistia ngelewatin BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya aprasial dengan proses yang mudah dan penawaran yang kompetitif. Program ini membantu Vanistia mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan juga terjangkau. Nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai dari 1,7% dan diskon unit hingga 17% Vanistia. Nih, Tiara bakal spill diskon unit BPR KPR Merdeka di beberapa developer seperti di Sinar Mas Land diskon hingga 17%, di Agung Podomoro di Bukit Podomoro Jakarta diskon 10% plus 7%, di Alam Sutra di Paddington Heights diskon 17%, di Agung Sedayu diskon 17%, di Paramount Gading Serpong dapatkan voucher cashback hingga 450 juta, di Paramount Petals cashback hingga 50 juta, bebas biaya PPN DTP, dan masih banyak lagi program menariknya. Dan ingat Vanistia, karena program ini itu cuma sampai 31 Agustus 2026, jadi jangan sampai kelewatan ya. Untuk informasi selengkapnya bisa langsung kunjungi bbri.id/BRI KPR Merdeka. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren lagunya Geisha. Kamu yang pertama juga sudah meluncur. Lagunya spesial juga untuk yang sudah request. Terima kasih banyak ya, fansnya Gema Merdeka. Oke, kita langsung bahas yuk informasi spesial di sesi yang kedua di edisi hari Senin di program Tirama. Info kesehatan yang bakal Tiara bahas di hari ini itu adalah kita mau bahas soal sesak nafas fansnya Gawang Merdeka ya. Karena terkadang sesak nafas itu bisa muncul secara tiba-tiba kan fansnya Gawang Merdeka. Terus ada juga yang memang dia tuh sesak nafasnya tuh ada yang lama banget seseknya gitu kan fansnya. Ada yang kayak cuma sesek sebentar habis itu hilang gitu kan. Dan ini tuh balik lagi ke kondisi tubuh si pengidap sesak nafasnya gitu. Ada yang ada yang enggak juga gitu ya fansnya Gema Merdeka. Dan bahkan sesak nafas ini tuh bisa dirasakan oleh siapa aja gitu loh, bukan cuma anak-anak aja, tapi kayak orang-orang yang remaja, orang-orang dewasa, bahkan orang-orang yang udah tua pun itu bisa kena yang namanya sesak nafas fansnya Gema Merdeka gitu. Dan penting untuk dipahami juga, ternyata sesak nafas ini sebenarnya bukanlah sebuah penyakit yang berdiri sendiri, melainkan sebuah gejala dari kondisi atau gangguan kesehatan tertentu gitu. Nah kalau misal fansnya Gema Merdeka atau ada sana keluarganya yang sering ngalamin sesak fansnya Gema Merdeka, sesak nafas yang tidak kunjung membaik kondisinya gitu kan, apalagi disertai dengan rasa nyeri di dada, keringat dingin, atau bahkan penurunan kesadaran, itu merupakan tanda peringatan dari tubuh bahwa ada sesuatu yang enggak beres dan harus mendapatkan penanganan medis sesegera mungkin. Tapi fansnya Gema Merdeka, di beberapa kasus pun sesak nafas itu bisa juga bersifat ringan. Misalnya karena kita tuh kayak kelelahan abis olahraga berat, kadang nafasnya tuh kayak ngus-ngusan gitu ya fansnya Gema Merdeka. Nah atau mungkin berada di tempat yang dengan ketinggian yang ekstrim, yang minim oksigen, itu juga kadang bisa bikin kita jadi sesak nafas gitu kan. Atau mungkin juga karena terlalu banyak kena debu, paparan debu, hidungnya tersumbat dalam kategori berat gitu kan. Dan bahkan sekedar karena serangan panik ringan pun itu bisa kita tuh bisa ngerasain sesak nafas gitu. Tapi ini kan sifatnya ringan gitu ya Vanja. Kalau memang sudah sesak nafas yang berat gitu kan, durasinya lama disertai dengan yang kayak tadi Tiara bilang kayak keringat dingin lah dan penurunan kesadaran dan lain sebagainya, itu yang wajib harus dapat perhatian lebih fansnya Gema Merdeka gitu. Oke. Okay? Nah, kemudian fansnya Gema Merdeka, kira-kira penyebab utama kenapa kita bisa sesak nafas itu apa ya? Apakah pada paru-paru kita? Apakah pada jantung atau apa gitu kan? Nanti kita akan bahas satu-satu, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini di 97,7 FM Gema Merdeka ngetren.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

97.7 FM Gemah Merdeka, ngetren lagunya Rosa. Hey ladies, juga sudah melingkar pagi hari ini. Spesial juga untuk yang sudah request ya. Oke, fansnya Gemah Merdeka, kita lanjut. Ada informasi penting dulu nih untuk fans yang pengen lanjut pendidikan ke yang lebih tinggi, yang pengen kuliah, cus langsung daftar di Universitas Dwi Chandra Denpasar. Karena di Universitas Dwi Chandra Denpasar saat ini masih membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Untuk Anda yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di kampus yang mengedepankan kualitas akademik, pengembangan karakter, serta pelestarian budaya, Universitas Dwi Chandra siap menjadi pilihan terbaik. Berlokasi di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar. Universitas Dwi Chandra itu punya 5 program studi, ada Fakultas Hukum, ada Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian dan juga Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis. Tentu didukung dengan fasilitas pembelajaran yang memadai, dosen profesional dan berpengalaman, serta lingkungan kampus yang nyaman dan juga inspiratif. Universitas Dwi Chandra berkomitmen mencetak lulusan yang kompeten, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Jadi yuk, fans Gemah Merdeka langsung bergabung bersama Universitas Dwi Chandra Denpasar dan wujudkan masa depan yang gemilang. Daftarkan diri Anda sekarang, dan untuk informasi lebih lanjut, bisa cek di Instagram Yayasan _ Dwi Chandra atau bisa hubungi di 0811 382 511. Yayasan Dwi Chandra, unlock your potential, shape your future. Semua laki-laki kita lanjut ya, fans Gemah Merdeka. Sekarang kita mulai bahas penyebab utama terjadinya sesak nafas ya. Pertama, itu bisa jadi karena ada gangguan pada sistem paru-paru dan juga pernapasan, fans ya. Asma dan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK ini adalah biang keladi paling umum dari sesak nafas jangka panjang. Pada penderita asma, saluran nafas akan mengalami peradangan dan juga menyempit ketika terpapar alergen, fans Gemah Merdeka. Sedangkan infeksi seperti pneumonia atau paru-paru basah atau juga bronkitis itu menyebabkan penumpukan dahak yang menghalangi pertukaran oksigen. Nah, gejala ini seringkali diperburuk oleh cuaca ataupun kondisi lingkungan yang kotor.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema, gema, gema, merdeka.

97, kamu tuh JFM, Gema Merdeka, ngetren, domino sudah meluncur. Siapa yang juga ikut nyanyi? Siapa yang pantas? Sudah meluncur ya, fans Gema Merdeka. Terima kasih juga untuk yang sudah request pagi hari ini. Terima kasih pokoknya buat semua yang sudah ikut gabungan ya. Terutama buat yang sudah monitor juga, yang lagi dengerin di rumah, di toko, di warung, di SPBU, di pasar, di mobil, di tempat kerja, atau dimanapun kalian berada pagi hari ini. Terima kasih banyak sudah monitor 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.

Hal inilah yang menyebabkan seseorang bisa mengalami dyspnea yang sangat parah. Bahkan ketika ia sedang berbaring rileks sekalipun, itu bisa langsung kena serangan, apa sih namanya, bisa kena sesak nafas juga gitu loh, Fancy Gua Merdeka. Jadi yang pertama tadi kan karena ada gangguan pada sistem paru-paru, nah kalau di jantungnya pun itu ada gangguan, maka dua-duanya ini bisa jadi penyebab utama kenapa seseorang itu bisa kena sesak nafas. Karena balik lagi, paru-paru sama jantung itu mereka kerja dalam satu sistem yang erat gitu, Fancy Gua Merdeka. Tapi ada lain, faktor-faktor lainnya, Fancy Gua Merdeka. Kira-kira apa aja ya? Nanti bakal Tira sambung, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini.

0: Ntar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren lagu Krisye yang dinyanyiin sama Diskoria, Lalain Manino sama juga Eva Celia. Sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda pagi hari ini. Semoga fansnya suka dan semoga semuanya jadi makin happy dan makin semangat juga ya kan. Apalagi aktivitas hari Senin yang mungkin biasanya padat merayap. Persiapkan tenaga Anda, fisik Anda, hati Anda gitu ya fans Gawang Merdeka, supaya kuat menjalani hari Senin ini. Oke, kita lanjut bahas faktor lainnya yuk fans Gawang Merdeka, faktor-faktor lain yang jadi penyebab kenapa seseorang bisa kena sesak nafas fans Gawang Merdeka. Siapa sangka ternyata masalah pencernaan seperti GERD itu pun bisa memicu sesak nafas loh fans dia. Karena kalau asam lambung itu lagi naik ke kerongkongan, itu bisa mengiritasi saraf pernafasan. Itu akan memicu refleks batuk dan penyempitan saluran nafas. Makanya orang itu bisa kena sesak nafas fans dia. Selain masalah pencernaan seperti GERD, anemia atau kurang darah merah, itu juga ternyata bisa jadi penyebab kenapa seseorang itu bisa kena sesak nafas loh fans Gawang Merdeka. Memicu kondisi ini karena darah itu kekurangan sel pembawa oksigen atau hemoglobin. Itu yang akan bikin tubuh kita selalu ngerasa haus udara, makanya kayak sesak nafas deh jadinya gitu. Oke, selesai sudah ya fans Gawang Merdeka informasi kesehatan kita untuk edisi hari ini. Kita sudah bahas soal sesak nafas. Oke, jadi sekali lagi fans Gawang Merdeka, kalau fansnya ataupun teman-teman atau mungkin saudaranya ada yang sering sesak nafas gitu kan, sesak nafas yang berulang apalagi dengan jangka yang panjang begitu, jangan disepelein ya fans Gawang Merdeka. Kalau bisa langsung cek ke dokter gitu. Oke. Oke deh, terima kasih banyak untuk yang sudah menyimak. Semoga informasi kesehatan pagi hari ini bermanfaat buat kita semuanya ya fans Gawang Merdeka. Kita lanjut dulu ke lagu berikutnya. Setelah itu nanti baru kita akan closing fans Gawang Merdeka. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini hanya di 97.7 FM Gema Merdeka. Ngetren.

97, kamu 7 FM, Gema Merdeka, ngatain laksana surgaku. Lagunya Dudi Oris juga sudah meluncur ke tengah ruang dengan Anda. Dan Tiara masih punya satu single terakhir fans Gema Merdeka, lagunya Shilon 7, Bila Kau Tak Di Sampingku. Nanti akan jadi penutup di program Tirama pagi hari ini. Di dalam batinku. Terima kasih, mohon maaf banget, Tiara tuh baru sempet cek Facebook, ternyata di Facebook ada yang request lagu fans Tiara. Mohon maaf untuk ada, kayaknya lagi dua lagu deh, itu gak bisa Tiara puterin, karena memang sudah durasi juga. Mohon maaf ya fans Tiara, mungkin siang di program Potluck bisa gabungan lagi, bisa request ulang lagi lagu-lagu yang kalian request pagi hari ini, kalau belum mengudara ya. Terima kasih banyak antusiasnya Fanis Gema Merdeka. Sekarang kita lanjut informasi penutup kita di pagi hari ini, Fanis Gema Merdeka, informasi terakhir khususnya untuk Anda yang jadi masyarakat di sepanjang jalur Gatot Subroto Timur, Tengah, Barat dan sekitarnya. Untuk Anda yang membutuhkan tempat cetak spanduk, stiker, kartu nama, bapak nama toko, neon box, cetak kain, sabel, baju satuan dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, gak usah ragu, Fanisnya bisa meluncur ke Bali Stars cabang Gatsu. Alamatnya di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 284A dan Pasar. Kalau mau tanya-tanya bisa lewat teleponnya di 0361907527 atau bisa via WhatsApp di 0821443703. Dan untuk daerah lainnya jangan khawatir, karena Bali Stars ini punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok ya fansia. Keren banget, di mana lagi coba ada printing yang punya banyak cabang kayak Bali Stars. Cikut kentang metimpal Ares, Anda datang dijamin beres. Oke, terima kasih banyak Fanis Gema Merdeka. Tiara pamit undur diri pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi. Ingat sarapan loh Fanis ya, untuk yang belum sarapan silakan sarapan, utamakan sarapan dibanding harapan. Bye bye. Semangat beraktivitas, semangat hari Senin.

Selamat pagi Mbak Bami Arze Idu Dhani Sarang Sami Pan Sedaga Mamar Dekering Dijaja Menggena Semaka Dimangkin Mwali Sakeng Magi Supratman Sada Ulungan Sepat Lantai Idu Dan Pasar Bali Didang Jaya Kumarus Idu Tangkil Malih Giring Idu Dhani Ring Laran Acara Fadil Pedawata Dalar Kanto Tetap Ring Frekuensi Didang Sia Dasa Pitu Nanggu Pitu FM Nah Idu Dhani Sani Arselar Senang Nika Acara Paling tekan raja yang kita kirang punah-punah pun api Sapa ni ke taler kantun ke siang tuk ide sang yang widiwasa Iki para pemirsa pina ke puruan yang ngatur Di tiang pengantar acara yang delali ngaturan pengasun karep pina ke pemuka acara Om Swastiastu.

Inggi sampun kawitan dicang dudani untuk tembang wanda Gusti Ngurah Gusti Ayu nggih tembang pembenda nyarang indodan yang didang sane sampun pada sibuk-sibuknya wendan ring tempat aktivitas nggih tinggalin kemarin berhari Minggu mangking pekarian-pekarian duwe masih numpuk nggih dan sama semangat dan dosane nggih jangan lupa juga nyarang didang diki ring WA di FB ada juga di Instagram di TikTok nggih silakan dan yang ditiang tinggal pilih tinggal mencelap semuanya bisa dimasukkan boleh kendan nggih lan semendang semendang ditiang seneng tering luar pulau Bali jangkauan ditiang silakan cari di streaming nggih. Selamat pagi wendan Mbok Yan Bur hari ini ada Komang Minggu ada Yan Subajing ada Naruk Jaya Angkero Kabara Jeru Sokar yang Pendungan Jeru Metosari juga ada Ketut Mariano yang Darmo Sabo Dek Jokan mat pagi Pak Dek tetap semangat, nggih, muali, tembang, sampun siap meluncur.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Bantu lewat doa nggih sampun cide katur reng iro dan di tiang pans gema merdeka sane sampun pada gabungan nggih suk seme wenten sane muali lu swati ini reng pemater nang karangasem penampi gatre lando dan di tiang kolik ukir manuabe juga jimang punggul nggih pak cahya reng tange bikaplur juga nggih matur suk seme kumanten ada Made Sitiani reng sanur ada Haji Nala reng bresele kanjang dimas juga ada Tut Nariaseh ring Noja, ada Bu Ayu ring Kenyiri, ada Komang Chandra Sedata juga sampun nyaran di tiang matu si semua komandan dan bani memunyi liu penyiar mau kokoan yen. Kondisi belum baik-baik saja kan dan nge. Apa kan ini saja genit niki kolong nih nge bani sih ngomong. Aduh, nama prinsip tu yang sing memunyi penyiar penyiar bangkau rau, yang memunyi jek petau geng lah penyiar gitu. Semi-semi berjani ini antara genit dengan genit berkolong.

Inggi sampun matilar nggih ajak jege geneh nih ganti suapi nih nih bas jege geneh iki. Aduh dan nanti dan sana seneng ring tembang sana sampun sida matilar dewa wur yang kanyakan galah kadimangkin kari gabungan riki ring gelaran duwe varia pola dewata sarang titian beli jaya kumare nggih. Ada pandebi jag kijo keluar penyiaran nih itu besok semua pandebi. Ada juga Aji Ngurah loyot nggih ngalje ngaleng tong nyen borai bo tempat dampet bo coperah ne cenik tu no dini oh dodo kuta mejolas nak ngurah loyot ngalah rodon pedalem nak mani ado nak kumpul-kumpul kacang teko sing nang idang makpak ngin begetang barang orang ngurah loyot ngalah besar nak bani aduh sing bani ya nabe itu gitu bani. Aduh, Pade Parwate juga ada jero temper ring batu bulan Mang Sudi juga nggih. Sarang beli grow, ring tong baung kan grow. Aduh, marah mengudu baung kelingkal mene. I grow mene sepeda motor jak nyungkling. Gedean ngelam atau grow. Wah, cenik lama kepecit gitu macam gedean ngelam atau toh. Ai mule-mule gro ngalah helm cenik segas panak nu cenik kan biasa jalan-jalan tuh nu helm ni gro tuh angon gro cocok. Aduh. Gro. Ajak ada aja nak cenik kene leng pidau dari penggemar nak baca kadak ruduk leng tahun kudok dari cenik kayak jani nu cenik macam tu ini. Aja minum kecrit-kecrit gitu. Bisa dapat ngaboyo pipet anu nun padi itu po. Batang padi itu. Kengkeng minum idang minum liu blimbi cenik. Aduh. Jauh blimbi ini cenik saja. Jauh kengkeng menawak cenik gitu. Jauh le blimbi gede gitu. Gro. Uyang-uyang kengkeng ini gro sedang serendeng. Nak yang ngelam ni bas gede itu. Gede anak ngelam ya. Aduh. Orang yang mulai ngajar malu sing man kesamu sing itu ngajar nak sik jero orang mang kutan bau ngene ada ilam okane kari ge cenik-cenik itu dodok kena jemak ge pedalam gerung ngunting ne kan mansur. Aduh. Kalau bani ge wak ngena aja mau ya wak gerung sekan ne. Itu benar nak kau mancing ibi buong ya mancing di ngah ada nak kumpul di studio so, semua beli gro tambahu sampun kumpul guys sekali kumpul bagus nggih ingin ada dana pan sejak kemarin saran sami kalau mau punya target tahun ini nggih jangan cuma target liburan atau beli gadget baru coba bikin satu target yang lebih jangka panjang yaitu punya rumah sendiri. Jangan sampai melewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya aprasial. Dengan proses yang mudah dan penawaran komplit kompetitif, program ini membantu Ido Dane Pan Sejagemang Merdeka mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau nggih. Nikmati suku bunga mulai dari 1,78% DP mulai dari 1,7% dan

Paramon Gading Serpong dapatkan voucher cashback hingga 450 juta. Paramon Vital cashbacknya nih hingga 50 juta bebas biaya PPN DDT. Maksud itu yang DDP ya. Dan masih banyak lagi program-program menarik sanesiosan. Nah, programnya pun iki ngantos 31 Agustus 2026. bbri.id/brikpr Merdeka nggih. Aniki BRI merupakan peserta pinjaman LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Katuran titang dodane tembang sane mangkin sampun siaga lagi ngiring piar sang sarang-sarang.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus.

segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

0: Om Swastiastu, Bli.
1: Iya, kengkeng tuh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
2: Aduh, sakit san Bang Kiang Bli lo.
1: Tenang kan, Bli. Nenek-nenek, dia ngabar nasatnya refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
2: Sekene lo, nana-nana kalau cobain malu. Iya saja, luang saja nih hangat nih. Mesti seriang-seriang cek ingat nasanya Bang Kiang Bli ini lo. Batang nih, Bli masih kewa masari lo. Apa deh anggona?
1: Untuk susah tidur, anggona nasatnya harmoni gen, Bli. Nasatnya tuh, nak liu ada variannya, Bli. Ada 14 jenis. Tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
2: Oke, tuh. Nih kan sebuah luang nasanya. Apalagi variannya len. Nah. Kalau meli, beli jani, yang telah nih. Dijo beli beli lo.
1: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
2: Nenen malu kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.
3: Mari sehat alami dengan Nasatya.

Inggih, kado cintang, sampun mati lara, biar lagi sarang-sarang, dan yang di sana sampun bergabung, mau ari ring penateh, penapi gatre, mau ari, mudah-mudahan tetap semangat, salam sarang keluarga sami, lantur wenten Mang Sudik, menigi semua Mang Sudik, yang sute besaya, jero pandai sukawati, yong de batu bulan, puput nata, ring besaki, ke sarangin Indrawari, Mancawarno, Dewa Boncu, Lan Pak Ngurah yang pipir permai juga sampun masuk nge, ke sarangin wentan ge inang nge, penampi gatra ingin itu dan nih pan setiap kemah merdeka sami minyak gosok cap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegal linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal pun iki untuk diri kita dan buat keluarga. Ngarahnya juga gampang, ya, benerin cabang apotekku dan toko-toko obat terdekat ring genai dudane. Wenda Reng Apotek Sehat Bahagia di Jalan Raya Dharma Giri Gianyar, Reng Apotek kita umbong di Jalan Cokro Minoto 309, Toko Obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada 76, Toko Obat Saudara di Jalan Gajah Mada 86, Toko Obat Dunia Sehat di Jalan Raya Sesetan 457, Apotek Iparma di Jalan Pulau Moyo 95, Apotek Iparma Panjer di Jalan Tukar Pekeresan nomor 60B, Apotek Iparma Sanur di Jalan Angtuah nomor 8, ada juga di Apotek Kita Sidikarya, sana mengenai Ring Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

Nggih sampun sidel atur nanti tiang ring ida dane sarang sami nggih matur cuk semeh yang lagi persiapan iki pelepas dahaga di malam hari dan di siang hari. Mak Dika ring warung Tebesari nggih cuk semeh Mak Dika. Sampun juga nyarang nanti tiang ring galak di mangkin wenten malih sementara nanti tiang sane me pesengan mbok mutiara ring yang ngan klungkung Mama Rista Rasti mbok Ayunang nggih wayan pioni ring kengatan nubur juga sampun masuk matur seksema.

0: Sampun metilar nggih wantah de macam-macam nggih sane mangkin aturan ditiang ale ayun yang dewasa. Derman bagia baik untuk nikah, membangun, mulai belajar berlatih, belajar menari. Kalau sor tidak baik untuk bekerja hubungannya dengan tanah seperti membajak, bercocok tanam, membuat terowongan. Kalau upe baik untuk memulai mengambil atau memelihara ternak. Pepedan baik untuk membuka lahan pertanian baru, tidak baik untuk membuat peralatan dari besi. Sampi gumarang munggah tidak baik menanam padi dan jagung. Lantur seri bagia baik untuk memulai membina persahabatan. Nika turan titiang ale ayuning dewasa.
1: Gemah, gemah, gemah, berdekat.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Gimana kabarnya Tut?
3: Becek-becek, beli putu pun habis. Ampun pensiun?
2: Ian beli tahun depan pensiun Tut.
3: Kalau beli putu sudah punya rencana pensiun?
2: Beli lakar mengembangkan usaha dagang Tut yang sudah dikelola sama istri beli.
3: Deh, Ian beli pasti netan kekurangan modal. Tiang kebanyakan keinginan beli, tapi kekurangan modal.
2: Singjak ke Tut, ne penting Jani masih bisa aktif dan kreatif walaupun nanti kita sudah pensiun.
3: Benah toh beli, tapi apa daya? Ada modal.
2: Tenang Tut, nih ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
3: Seken tuh beli?
2: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
3: Atahin tiang ke Bank BPD Bali beli?
2: Mai ajak ke Bank BPD Bali terdekat.
4: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
2: Untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali call 15844.
5: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
6: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
7: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
8: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
9: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
7: Malam ini, Papa siap, Ma.
6: Ayo, Pa.
8: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Sampun matilah pelebesi dari Siriu. Sampun cida matilah aturan titiang. Pak Pi reng baung pernah pi gatro Pak Pi pangketo pernah gending kapa-kapa mekuar-kuar apa-apa banyak mewan pelong gitu banyak seimbang gitu. Nge ada juga Pak Tu Murjane nge sarang Pak Agung reng Indiana pernah pi gatro. Ada Pak Yan Polos niki reng Mawang mumpung pun ke Mawang mumpung inget niki Bapak Hoki nge sarang Mama Hoki peniki pernah pi gatro. Ada juga Dek Mila riki nge reng Mawang Rilat Maja reng Nusa Dua Bu Amel reng Telikup Gianyar sampun juga nyarangi reng Ganjakan Galaka dimangkin Wenten Malih sematang ditiang Widarte reng si demen pernah pi gatro. Widarte tetap semangat Gus Bawo juga nge Wenten Ayuga Fender sarang Tunia Ridawati hadir dari Juanda Medan. Ada Ratu Manik juga nge Sukseme. Ada Leliana reng Batu Bulan. Ada Eriani sentreng Gianyar sampun juga semangat nyarang ditiang. Kini Pitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Ada dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi Pitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kemantan dan dapatkan Pitalik di apotek dan toko obat terdekat ring genai dedani.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel.
2: Udah nih Kak, makasih ya.
1: Gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh Kak.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
5: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
6: Dan muncul benjolan, uci-uci,
7: minyak gosok, jam tunggal.
6: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan.

Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan nomor telepon 0819343336. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: மரஜான்.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

Inggih sampun wanda besting ya turan di tiang ring iredane sanekari tetap nyarangin di tiang ya wali wenten semena sementan di dasar sane sampun pada siap bergabung ya matur suksema Pak Mangku niki ring dewa takom salam sarang semua semuanya lagi pada mekenyam hari ini harus mekenyam ya saya mekenyam apa nih nyemangat cemungut hilang nak kantinya nyasa nak dan Pak Jeronge, mudah-mudahan tetap sehat. Ada juga Pak Tilem Ananda, gitu penampi gatre. Salam sedang ini Ananda nih giring. Anda resort ubud, penampi gatre. Salam sedang beli mading, giring. Tempat kerja juga hari ini masih tetap monitor, gih. Galah guys yang man Pak deh, Pak Tilem. Udah kangen semua semuanya di sana, gih. Tempatnya bagus, kenten. Stongkaro nyandung kurun, jak pasti ada kabar dari tiang nggih. Ya lanjut mali wenten sementara di sana wau-wau sida nyarengin karena ada kesibukan di wau. Wenten Gusti Ayu Parwati suksema Mbok Made Martini kasarengin wayang kasih. Ada Pak Arya Senal Jepit, ada Ketut Adi Dharma sarang Cok Permana Ring Sukawati. Wayan Puspasari lan wayan Darto, pagi menjelang siang ada Mamini Asih sarang Ekawati reng pejak pejang kene pejeng nggih suksema sampun bergabung ada Pak Ketut Titiang peniki Pak Ketut Tegeg reng Ganapura penapi gatre.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.
2: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023. Hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda. Dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugerah Dewata, telepon 0361-415-688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.

Ini pelengkap cinta, ini sampun sida turang ditaring iredane pans gema merdeka serang sami nanti menyambut ajaran baru menigi. Kami dari Dewata.com memberikan berbagai penawaran terbaik ya untuk iredane titiang yang mau mencari laptop atau handphone terbaru. Tersedia HP Android mulai dari 1,5 jutaan dan laptop XU harganya nih cuma 3 jutaan kumanten. Tablet Advan mulai dari 1,3 dan tablet Lenovo Motofet sudah lengkap dengan keyboard dengan harga 3 jutaan saja. Nah, pembelian secara kredit melalui IVF atau Home Credit, Akulaku atau Kredivo, promo DP 0% atau gratis angsuran 1 kali. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan layanannya mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Redmi, dan lain-lain. Merek laptop juga lengkap di Dewata.com, antara Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP atau Fenexio dengan harga yang terjangkau mulai harganya 2 jutaan kumanten. Mau tanya silakan celak WA-nya di 62812-3931-7686. Balik pisan durus di 62812-3931-7686. Info lain bisa follow IG kami @dewata.com atau Facebook dewata.com. Nah, buat yang jauh dari toko kami, bisa belanja online di Shopee, Tokopedia atau TikTok Shopnya dengan nama Store Dewata.com. Mau beli handphone atau laptop, yuk ke Dewata.com kumanten. Kalau ada yang dekat dan lengkap, ngapain harus jauh-jauh? Ingin dudane dua ninggalah, sampun nama dageng, rodi kemandan bumun, didang iring dudane, ringgelaran duwe, variabel Dewata. Selamat beraktivitas, tetap yang namanya waspada, selalu semangat dan mekenyem. Salam 1 2 3 cuat plung, Om Santi Santi Santi Om.

0: Kuma.
1: Kuma.
2: Kuma. Merdeka.
3: Pukul 11 waktu Gema Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat siang fans ya Gema Merdeka. Apa kabar siang hari ini? Senang sekali Yulia kembali hadir untuk menemani Anda bareng potret lagu Indonesia ngetop ya. Untuk edisi hari ini fans ya Gema Merdeka di edisi hari Senin 24 Agustus 2026. Yulia bakal menemani Anda sampai di jam 1 siang nanti dengan menghadirkan lagu-lagu dari Belantika Music Indonesia. Nah fans ya Gema Merdeka, satu lagu sudah mengawali jumpa kita. Dari miliknya Afgan ada dia. Oke, fans ya. Lanjut lagi, kali ini lagu yang kedua Yulia sudah siapkan dari miliknya Geisha dengan Jika Cinta Dia.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Geisha Jika Cinta Dia. Sudah Yulia hadirkan untuk Anda fans setia Gema Merdeka siang hari ini. Dan Yulia juga bakal hadirkan informasi-informasi ringan untuk Anda. Tapi sabar dulu ya, pokoknya ada deh. Nanti bakal Yulia selipkan ya. Kali ini kita nikmati dulu dari The Bagindas. Ada 4 mata.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Come on, come on, come on, come on, come on.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren ada Agnes Mo, tak ada logika ya. Oke, Fans Gema Merdeka masih diajanya potlot potret lagu Indonesia ngetop ya. Nah, Fans Gema Merdeka, sebelum kita lanjut lagi untuk lagu yang berikutnya, nah kali ini ada informasi datangnya dari Yayasan Dwi Jendra. Nah, Fans Gema Merdeka, Universitas Dwi Jendra Denpasar kini masih membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun akademik 2026-2027. Nah, untuk Anda Fans Gema Merdeka yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di kampus yang mengedepankan kualitas akademik, pengembangan karakter, serta pelestarian budaya, nah, Universitas Dwi Jendra ini siap menjadi pilihan terbaik yang berlokasi di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar. Universitas Dwi Jendra dengan 5 program studi, yaitu Fakultas Hukum, yang kedua Fakultas Teknik, 3 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian dan Ilmu Komunikasi dan Bisnis. Didukung oleh fasilitas pembelajaran yang memadai, dosen profesional dan berpengalaman, serta lingkungan kampus yang nyaman dan inspiratif. Nah, Universitas Dwi Jendra berkomitmen mencetak lulusan yang kompeten, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Ayo bergabung bersama Universitas Dwi Jendra Denpasar dan wujudkan masa depan yang gemilang. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi lebih lanjutnya silakan ikuti Instagram @yayasan_dwijendra atau hubungi 0811 382 511. Yayasan Dwi Jendra, unlock your potential, shape your future.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.

97 kalau 7 FM Gema Merdeka ngetren Brisia Jodi cinta kau di mana ya. Baiklah Monstia Gema Merdeka kali ini ya bakal kasih tahu Monstia ternyata jeruk limau itu ya itu ada manfaatnya untuk kesehatan. Nah, fans Gema Merdeka, manfaat jeruk limau untuk kesehatan ini sangatlah besar ya. Meski ukurannya itu kecil, tapi berbagai kandungan nutrisi yang ada di dalamnya baik untuk menjaga daya tahan tubuh dan menjaga kesehatan jantung. Nah, tidak hanya itu, jeruk limau ini juga memiliki manfaat lainnya yang perlu untuk Anda ketahui. Jadi jeruk limau ini biasanya digunakan sebagai penambah rasa dalam masakan. Membuat masakan itu jadi tambah seger, enak, sedap gitu ya. Jadi buah yang berwarna hijau dan memiliki rasa asam ini juga sering diolah menjadi minuman segar. Nah, jadi tidak hanya menyegarkan, manfaat jeruk limau ini ternyata bagus juga untuk kesehatan ya. Nah, fans tinggal mereka ini karena ada banyak nutrisi yang penting yang terkandung pada jeruk limau seperti karbohidrat, protein, serat, vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan folat. Jadi tidak hanya itu fans ya, jeruk limau ini juga dilengkapi dengan kandungan mineral seperti kalsium dan kalium serta antioksidan, misalnya saja flavonoid dan juga polifenol. Nah, berkat kandungan nutrisi dan antioksidannya yang cukup tinggi, jeruk limau ini ternyata dapat memberikan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Nah, Fanstia, apa saja manfaat dari jeruk limau yang bisa Anda peroleh? Sebelum kita lanjutkan lagi, kali ini ada informasi dulu yang melewat ya, tetap di 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren.

97,7 FM Gema Merdeka ngetrend cakrakan ya. Kekasih bayangan sudah Yuli hadirkan untuk Anda. Fun sih ya, langsung saja. Jadi manfaat dari jeruk limau ini banyak banget ya ternyata. Yang pertama, Fun sih Gema Merdeka bisa menurunkan berat badan. Nah, salah satu manfaat dari jeruk limau yang paling dicari adalah untuk menurunkan berat badan. Nah, manfaat ini berasal dari kandungan asam sitrat yang ada di dalamnya yang bisa meningkatkan metabolisme dan membakar kalori lebih banyak di dalam tubuh. Namun, untuk memperoleh berat badan yang ideal, Anda juga perlu untuk menjalani diet sehat dan berolahraga secara rutin. Yang kedua, meningkatkan imunitas tubuh. Nah, Famstia, manfaat ini dapat diperoleh berkat kandungan vitamin C dan juga antioksidannya yang ada di dalam jeruk limau ini. Nah, kedua kandungan zat tersebut dapat mendukung fungsi sel imun sehingga tubuh ini lebih kuat melawan berbagai kuman dan virus penyebab penyakit. Nah, selain meningkatkan imunitas tubuh, vitamin C ini juga berperan penting dalam penyerapan zat besi, pembentukan kolagen, penyembuhan luka, dan perbaikan berbagai jaringan tubuh. Yang berikutnya, mengontrol gula darah. Nah, jeruk limau ini juga baik dikonsumsi untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil. Manfaat jeruk limau dalam mengontrol gula darah diperoleh dari kandungan antioksidan yang tinggi, tetapi memiliki kadar gula dan nilai indeks glikemik yang rendah. Artinya, menambahkan jeruk limau ke dalam makanan atau mengkonsumsi minuman segar dari jeruk limau ini tidak akan meningkatkan kadar gula darah secara drastis, sehingga cocok dikonsumsi oleh penderita diabetes. Ya, Fans Gema Merdeka masih diajaknya potlot-potret lagu Indonesia ngetop ya. Dan kali ini Yulia putarkan ada The Bagindas, Cinta, C-I-N-T-A.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka, ngetren fans setia Gema Merdeka. Tepat di jam 12 waktu Bali, saatnya kita tinggalkan sejenak urusan dunia guna mendengarkan Puja Trisandi untuk daerah Bali dan sekitarnya. Tetap di 97.7 FM Gema Merdeka, ngetren.

0: Ye, Bu Komang, tumben singgah.
1: Ane meliang bapak ne kopi gula.
0: Aduh, tiang angsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
0: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
0: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR code niki.
0: Masa, kengken carane, coba aja tiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR code kiris, masukkan nominal pembayaran lan masukkan PIN. Nyanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
0: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali, anggen ditukur roti tiangi.
1: Pasti ke dados Bu Wayan, kiris Bank BPD Bali, taler dados genahang ring pura, anggen ngaturang dana punya. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
0: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
3: Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Gema, gema, gema, merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren mengejar matahari dari Keisha Lefronka dan Andi Rianto ya. Baiklah fans Gema Merdeka, kita lanjutkan lagi masih bareng topik kita ya, yaitu manfaat buah limau untuk kesehatan. Yang berikutnya fans ya, konsumsi air putih yang ditambahkan dengan air perasan jeruk limau ini dapat membantu menjaga kesehatan kulit dari dalam. Jadi manfaat jeruk limau ini bisa diperoleh berkat kandungan antioksidan, terutama vitamin C dan juga flavonoid yang berperan melindungi sel-sel kulit dari penuaan. Kedua antioksidan ini juga bermanfaat dalam mendorong produksi kolagen yang menjaga kulit tetap halus, kencang, dan terhidrasi. Nah, menurut berbagai penelitian, minum air jeruk limau ini adalah salah satu cara alami yang dapat menghidrasi dan meremajakan kulit dari dalam. Yang berikutnya, menjaga kesehatan jantung. Nah, jeruk limau ini kaya akan magnesium dan kalium. Nah, kedua mineral ini berperan dalam menjaga denyut jantung tetap stabil dan menurunkan resiko terkena gangguan jantung. Sementara jeruk limau ini juga mengandung serat dan antioksidan yang baik untuk mengurangi kolesterol jahat atau LDL dan trigliserida dalam darah. Nah, dengan kadar kolesterol dan trigliserida yang terjaga, jantung pun dapat berfungsi normal dan terjaga kesehatannya. Yang berikutnya, mengurangi resiko terkena batu ginjal. Nah, konsumsi jeruk limau secara rutin ini bisa juga menurunkan resiko terbentuknya batu ginjal. Manfaat jeruk limau ini diperoleh dari kandungan asam sitrat yang ada di dalamnya yang dapat mencegah pembentukan jenis batu ginjal, kalsium fosfat. Nah, selain dengan mengkonsumsi jeruk limau, Anda juga perlu minum air putih setidaknya 8 gelas setiap hari agar terhindar dari batu ginjal.

0: Hi hi, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Gema, Gema, Gema Merdeka. 97.7 FM Gema Merdeka ngetren fans tuh ya. Gema Merdeka masih diajanya potlot potret lagu Indonesia ngetop ya. Tentunya sampai di jam 1 siang nanti. Nah fans tuh Gema Merdeka, selamat siang dan juga selamat beraktivitas. Selamat menikmati santap siang untuk Anda yang sudah beristirahat ya. Kita sejenak istirahat kurang lebih 1 jam sebelum kita lanjut beraktivitas kembali nanti di jam 1 siang ya. Tentunya lagu-lagu dari Belantika Music Indonesia, persembahan dari Potluck Potret Lagu Indonesia Ngetop, bakal menemani Anda. Masih ditemani setia bareng Yulia di sini ya. Nah, fans setia Gema Merdeka kali ini diputarkan dari Chris Dayanti, Cobalah Untuk Setia.

97.7 FM, Gema Merdeka Ngetrend. Dari Kris Dayanti, cobalah untuk setia ya. Fansnya, satu lagi informasi bakal dihadirkan untuk Anda, terutama untuk Anda fansnya Gema Merdeka yang kepengen banget nih bekerja di 5 Star Hotel Luxury Hotel ya, atau Chrisland. Nah, atau fansnya yang mendambakan kuliah dengan program magang di luar negeri. Nah, udah pasti nih, Elizabeth International Hotel and Business School jawabannya. Kampus Elizabeth International ini ada di Denpasar, Gianyar, dan juga Nusa Dua. Fasilitas kampusnya lengkap, berstandar internasional. Instrukturnya adalah profesional hotelier tersertifikasi internasional dan kurikulum berbasis ahli USA. Jadi ini berasa seperti kuliah di luar negeri ya. Nah, fans Gema Merdeka, merdeka itu bebas ya, jadi bebas untuk memilih masa depan Anda. Di bulan kemerdekaan ini, Elizabeth International punya kejutan spesial lewat promo Easy Merdeka. Nah, saatnya merdeka berkarya, raih impian Anda dengan karir sukses di industri perhotelan dan pariwisata internasional. Dapatkan penawaran super spesial dan bonus yang melimpah khusus pendaftaran di bulan ini. Ayo ambil langkah pertamamu sekarang juga. Buruan daftar kuliah di Elizabeth International. Promo ini cuma sampai 31 Agustus 2026. Jadi tunggu apa lagi? Wujudkan impian hebatmu bersama Elizabeth International. Bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Gema, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka, Ngetrafan setia Gema Merdeka. Waktu sudah merapat saja ke jam 1 siang ya. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bersama Potlot Potret Lagu Indonesia Ngetop di edisi hari ini di lembaran hari Senin, Fanstia, 24 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, Fanstia, dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Peace, pengantar istirahat siang untuk Anda. Oke, Fanstia, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka, Ngetrafan. Tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba, dan bye-bye.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Nonstop, lagu terbaik.
2: Gema, Merdeka.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: Dek, nak kini malah lari dek.
1: Nawang, kenapa ya? Tadi nak malah lari.
0: Gelam ya dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kau dek. Liu kau ni anak yang irian dek. Mari menggaya di kapal pesiar yo. Nak iyang lah mobil ane misi sunrise tu dek.
2: Sunrise.
0: Oh ada tadi buka di door dek. Tahu lagi?
1: Sunroof ada ni sunrise saya mikirin.
0: Bepilar kau dek berita ni dek.
1: Imek, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: Nonstop lagu terbaik.
5: Gema Merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat siang Fanistia. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Ketemu lagi sama Tiara. Kita masih edisi hari ini, kita masih edisi hari Senin di tanggal 24 Agustus tahun 2026. Seperti biasa, Fanistia Gema Merdeka sudah jam 2 siang. Waktunya kita masuk di program Halo GM. Kita akan telepon-teleponan selama 1 jam sampai nanti di jam 3 sore ya. Dan karena sekarang adalah hari Senin, otomatis Halo GM-nya ada playlistnya. Jadi sebelum Fanistia telepon, pastikan Fanistia sudah cek playlist kami hari ini. Tadi Tiara sudah posting di Facebook Gema Merdeka Ngetrend sama di story WhatsApp-nya GM. Jadi silakan dicek dulu lagunya siapa, judul lagunya apa. Kalau udah tahu request lagu yang mana, baru deh langsung aja telepon ke nomor WhatsApp kami 081558977. Dan jangan lupa nanti bisa kirim salam juga untuk satu orang spesial. Oke, tanpa menunggu lama-lama, langsung aja kita angkat telepon pertama dulu ya. Fanistia Gema Merdeka, ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Kak Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang juga dengan siapa di mana nih?
1: Dia Mokade Ratna, Kak, seputaran Gatsu Timur dia.
0: Halo, gimana cuaca Gatsu Mokade?
1: Cuacanya cerah, Kak, secara hatinya Kak Tiara di sana.
0: Astungkara, mau request lagu apa hari ini?
1: Mahaline ya, Pitureng Rizky.
0: Oke, boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Salamnya buat Bu Anna ya, yang ada di Wangaya Gede, mat beraktivitas, sama Gek Tiaranya yang lagi tugas, mat beraktivitas sampai tuntas. Makasih waktunya cantik. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih kembali buat Mokade Ratna di Gatsu Timur sana. Terima kasih sudah ikut gabungan ya. Lagunya sudah ready dari Mahal ini bersama dengan Rizky Fabian. Ini dia, Bermuara.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Itu dah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares, Anda datang dijamin beres.
2: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.
3: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Kita lanjut. Lagu pertama tadi sudah meluncur, Fanistia Bermuara, lagu manis dari Mahal ini bersama dengan Rizky Febian. Sekarang kita lanjut angkat telepon kedua. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
4: Halo GM. Selamat Halo. Siang Kak Tiara cantik.
3: Selamat siang. Dengan siapa di mana nih?
4: Dengan Pak Cahya di sekitar Rendangap ya.
3: Halo, gimana cuaca di sana Pak Cahya?
4: Cuacanya cerah Tiara, secerah hatinya Tiara di sana siaran.
3: Astengkara, mau request lagu apa nih hari ini?
4: Lagunya Lila ya, gak romantis.
3: Oke, boleh. Salamnya mau buat siapa?
4: Salamnya buat istri tersayang yang lagi kerja di Radio GM. Kepada Tiara, mat bertugas, terima kasih. Dadah okay. Cantik.
3: Dadah, bye-bye. Terima kasih kembali Pak Cahya di seputaran Tanggap yang juga sudah ikut gabung untuk edisi hari ini. Lagunya langsung meluncur, gak romantis, dari miliknya Lila.

0: 97,7 FM Gema Merdeka. Nggak terakhir kita lanjut lagunya Lila. Tadi sudah meluncur Fanny Gema Merdeka ya. Tenang, masih banyak banget single-single yang lainnya yang bisa Fanny Setia pilih, karena sampai dengan detik ini baru dua lagu aja yang keluar ya Fanny Setia ya. Lagunya Mahalini sama lagunya Lila barusan ya. Sekarang kita lanjut, angkat telepon lagi. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Tiara.
0: Halo, selamat siang, dengan siapa di mana nih?
1: Wikus bawa dari Renon Denpasar.
0: Halo, bagaimanakah cuaca di sana?
1: Cerah, Supratman gimana?
0: Sama, di sini juga setengkar cerah. Mau request lagu apa nih, Bligus?
1: Lagunya bentar dulu. Oh, berisi ya, jadi Fit Stepan Pasar Ibu, ternyata hanya kamu ya.
0: Oke, siap, salamnya mau buat siapa?
1: Buat Bli Royce Kane, dan buat Tiara, buat beraktivitas di awal pekan.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Lagunya langsung Tiara puterin, lagunya Brisia Jody yang duet sama Stefan Pasaribu. Ini dia, ternyata hanya kamu.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Gema Merdeka 97,7 FM Gema Merdeka. Katanya kita lanjut fans Gema Merdeka. Brisia Jody bersama dengan Steven Pasaribu sudah meluncur. Kira-kira setelah ini ada lagu siapa yang akan meluncur ya fans Gema Merdeka? Sekarang waktunya dia angkat telepon dulu. Kira-kira ada siapakah di ujung telepon sana? Kita sapa dulu. Halo GM.
2: Halo GM, hai selamat siang Kak Tiara cantik.
1: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
2: Rizkane, kawasan Sukawati Depok kan Kak Tiara.
1: Halo, bagaimanakah cuaca di sana?
2: Astungkare, panas cetar, galang menggelana.
1: Astungkare, hari ini mau request lagu apa nih?
2: Lagunya, kali ini Kak Tiara
1: apa?
2: Yang pasto bisa kan ya?
1: Pasto boleh. Salamnya mau buat siapa?
2: Di spesialin buat fans di Agama Merdeka yang masih monitor dan buat Kak Tiara yang tugas nasi hangat sama capi.
1: Cakep.
2: Makasih banget Kak Tiara.
1: Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih, Bliroy Skanis. Putaran Wilayah Sukawati sudah ikut bergabung untuk edisi hari ini. Lagunya Pasto, Aku Pasti Kembali. Langsung kita dengerin sama-sama.

0: 97,7 FM Gema Merdeka, gak terlalu fancy Gema Merdeka. Jangan lupa nih, khususnya buat kalian yang mau beli motor baru, khususnya motor Yamaha, cus langsung meluncur ke Wajah Motor terdekat ya. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Ada juga Yamaha NMAX dan juga Aerox yang siap dikirim dengan DP ringan. Kemudian ada juga Yamaha Vasio, angsuran hanya 800 ribuan aja fancy ya. Dan tenang, kalau KTP-nya luar Bali sebagai pendatang atau rantauan, atau buat fancy yang mau tukar tambah sama motornya yang lama, tenang aja, semuanya bisa dibantu sama Wajah Motor. Fasilitas servis Wajah Motor juga lengkap, booking servisnya juga ada loh fancy ya. Terus ada juga emergency call, spare partnya juga lengkap dan asli Yamaha, mekaniknya handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari plus ada membernya juga. Keren banget kan Wajah Motor, nih marejang. Oke, kita lanjut. Tadi lagunya Pastu sudah meluncur ya, Vanessa. Aku pasti kembali. Kita lanjut sekarang, angkat telepon lagi. Kira-kira lagu apakah yang akan di request? Kita sapa dulu Vanessa Gowo Merdeka. Halo GM.
1: Halo GM, selamat sore.
0: Halo, selamat sore juga. Dengan siapa, di mana nih?
1: Mbok Lu Swartini di Pembatan Rendang Karangasem.
0: Halo, gimana cuaca di sana Mbok Lu?
1: Panas sekali nih, Mbok.
0: Panas. Ya udah, kita ademin dulu. Mau request lagu apa nih?
1: Requestnya Afgan kan? Masih ya?
0: Afgan, boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Salamnya buat bapak sama anak-anak ya.
0: Oke.
1: Terus pan GM semuanya. Buat Mbak Tiara, makasih ya.
0: Siap. Terima kasih kembali. Dadah, bye-bye. Mbak Lu Swartini dari Rendang Karangasem. Terima kasih sudah ikut gabungan ya. Lagunya Afgan, Ku Dengannya, Kau Dengan Dia. Ini dia lagunya.

0: 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren sudah meluncur. Siapa tadi yang sudah ikut nyanyi? Tos dulu dari jauh. Okay, sekarang kita lanjut angkat telepon lagi yuk, Fanstia. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo, selamat siang, dengan siapa di mana nih?
1: Selamat siang dengan Bengkel Arta Motor di Guang.
0: Halo, bagaimanakah cuaca Guang hari ini?
1: Kabar baik. Kabar tapi baik. Panasnya sangat membarhana.
0: Waduh, baiklah. Mau request lagu apa nih hari ini, Bli?
1: Untuk Hindianya udah?
0: Hindia, boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Salam untuk grup Tut Blerut dan Sekuntil. Semoga selalu jaya di udara dan di darat.
0: Oke.
1: Terima kasih, Get Tiara.
0: Siap, terima kasih. Kembali, dadah, bye-bye. Wah, sepertinya lagi rame di situ ya, teman-teman bengkel kita. Terima kasih sudah monitor. Dan jangan lupa, langsung kita nyanyi sama-sama. Ini dia lagunya Hindia, Everything You Are.

0: Gema Merdeka 97,7 FM Gema Merdeka. Nggak terang kita lanjut. Angkat telepon lagi, ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo.
1: Siang Dera juga.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana nih?
1: Kawari di Mancawarna Tempat Siring.
0: Halo, bagaimana cuaca di sana?
1: Cuacanya panas Dera.
0: Oke, hari ini mau request lagu apa nih?
1: Demasif ya?
0: Demasif, boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Salam buat Tiara aja, Matugas. Terima kasih Tiara.
0: Oke, okay, terima kasih kembali. Dadah, bye-bye. Indrawari dari Mancawarna Tambak Siring. Terima kasih sudah gabungannya. Lagunya Demasif yang dipilih. Kita dengerin dulu sama-sama ya. Di antara kalian dari Demasif.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.
2: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend. Fancy Gema Merdeka. Sebelum kita lanjut angkat telepon, kirim informasi penting dulu satu lagi ya. Back to school bersama Dewa Takom. Menyambut tahun ajaran baru, kami memberikan berbagai penawaran terbaik untuk Anda yang mau cari laptop atau handphone terbaru. Tersedia handphone Android mulai dari harga 1,5 jutaan, terus ada juga laptop Axio, harganya cuma 3 jutaan aja loh. Terus ada juga tablet Advan, harga mulai dari 1,3 jutaan, ada juga tablet Lenovo Motopad yang sudah lengkap dengan keyboardnya, harganya cuma 3 jutaan aja. Pembelian secara kredit pun bisa melalui FIF atau Home Credit, Akulaku, dan juga Kredivo. Dapat promo DP 0% atau gratis angsuran satu kali ya, Fanstia. Jadi kalau kalian langsung meluncur ke Dewa Takom, kalian akan lihat ada banyak sekali pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas maupun layanannya. Di sana ready ada merek Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, dan lain sebagainya. Bahkan merek laptopnya juga gak kalah lengkap loh, Fanstia. Mulai dari Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, maupun Axio. Tentu dengan harga yang terjangkau, mulai dari harga 2 jutaan aja. Jadi kalau fans siapa yang tanya-tanya, cius langsung tanya-tanya via WhatsAppnya di nomor 0812 39317686. Sekali lagi 0812 39317686. Atau bisa juga dengan cara follow Instagram Dewa Takom atau Facebooknya Dewa Takom. Oh ya, untuk fans Gawa Merdeka yang lokasinya jauh dari toko Dewa Takom, tenang aja, kalian tetap bisa belanja, online ya. Bisa lewat Shopee, Tokopedia, ataupun TikTok Shop. Kalian langsung cari aja Dewa Takom, nanti akan muncul toko online-nya. Langsung bisa check out dari rumah. Oke, jadi ingat, kalau fansnya mau beli handphone, mau beli laptop, yuk Dewa Takom aja ya. Kalau ada yang dekat dan juga lengkap, kenapa mesti jauh-jauh? Oke, ini dia penelpon kita selanjutnya. Halo GM.
3: Halo GM, selamat siang Mbak Tiara.
2: Selamat siang, dengan siapa di mana nih?
3: Darmawati Singapadu.
2: Halo, bagaimanakah cuaca Singapadu hari ini?
3: Lagi cerah di sini Mbak Tiara.
2: Astagfirullah, mau request lagu apa nih?
3: Yang judulnya Sumpah Mati.
2: Sumpah Mati, boleh. Salamnya mau buat siapa?
3: Mbak Tiara aja deh, selamat bertugas. Terima kasih Mbak Tiara, dadah bye-bye.
2: Dadah bye-bye, terima kasih kembali Mbak Darmawati dari Singapadu Gianya. Sumpah Mati katanya, boleh langsung aja kita puterin lagunya Nicky Baker bersama dengan Andi Rianto.

97,7 FM Gema Merdeka. Gak kerasa fans dia. Ternyata waktunya sudah hampir jam 3 sore nih. Jadi sayang banget ya gak bisa angkat telepon lagi karena memang sudah durasi. Terima kasih banyak untuk fans yang dari tadi sudah berusaha untuk telepon. Kalau ada yang belum berhasil masuk, jangan bersedih hati, jangan khawatir, besok bisa gabungan lagi. Karena Halo GM hadir setiap hari dari jam 2 sampai di jam 3 sore ya fans dia. Sekali lagi terima kasih banyak untuk atensinya di siang hari ini. Jangan kemana-mana, setelah ini dilanjut lagi ada program Formula Dangdut yang akan ajak Anda untuk jobar sampai nanti di jam 5 sore. Oke, Tiara pamit undur diri. Selamat sore semuanya. Dadah, bye-bye.

Dari lantai 2 Jalan WR Supratman 284 Denpasar, Bali. Selamat sore Fanstia, kita jumpa lagi di Formula Dangdut. Untuk edisi hari ini Fanstia, selama 2 jam ada saya Titi yang akan menemani. Dan seperti biasa saya akan hibur Anda dengan single-single dangdut pilihan yang bisa Anda request di sini di 462207 atau bisa juga lewat WhatsApp ya di 081558977 atau boleh juga gabungan di sosial media kita, bisa lewat Facebook, bisa lewat Instagram, atau jangan lupa juga untuk like, comment, dan juga subscribe channel YouTube dari Radio Gema Merdeka Bali.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi
1: mudah. Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.

Ya, Van Setia Agama Merdeka, satu single sudah saya hadirkan untuk Anda. Yang satu ini sudah di request tadi di 462207, selamat menikmati. Kayaknya memang lagi butuh yang semangat-semangat ya, untuk melewati jam-jam rawan seperti sekarang ya. Selamat sore dulu nih buat yang lagi ada di kantor, semoga tetap semangat ya. Semoga hari ini semuanya terselesaikan, apalagi besok sudah tanggal merah lagi, jadi semuanya harus finish hari ini, supaya besok bisa menikmati liburan lagi, satu hari, hari berikutnya kerja lagi seperti biasa ya, oke. Ya pasti harus disyukuri semuanya. Ya, selamat sore juga nih untuk Anda Fans Setia yang sekarang lagi ada di perjalanan, lagi menuju ke satu tempat, lagi ketemu sama klien atau lagi ada kunjungan ke tempat-tempat lain ya, selamat menikmati perjalanannya. Semoga selamat sampai di tempat tujuan ya, pasti bisa menyelesaikan semua tugas dengan baik ya, mendapatkan hasil yang terbaik juga. Amin ya, dan juga bisa menikmati tambahannya lagi lah. Ya, sore hari ini selain single-single pilihan, saya juga punya beberapa informasi pilihan. Dan salah satunya ini adalah untuk Anda Fans Setia yang punya rencana mau lanjut ke bangku kuliah, atau mungkin juga punya buah hati, keponakan, adik ya, yang sebentar lagi akan melangkah ke jenjang yang lebih tinggi, ke bangku kuliah. Nah, ini ada satu informasi yang datangnya dari Universitas Dwi Jendra Denpasar, yang kali ini masih membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Dan bagi Anda Fans Setia yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di kampus yang mengedepankan kualitas akademik, pengembangan karakter, serta pelestarian budaya, Universitas Dwi Jendra ini siap menjadi pilihan terbaik berlokasi strategis di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar. Nah, ngomong-ngomong program studinya, di Universitas Dwi Jendra ini ada Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, kemudian ada Fakultas Pertanian, dan juga ada Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis. Yang pasti didukung dengan fasilitas pembelajaran yang memadai, dosen yang profesional dan berpengalaman, serta lingkungan kampus yang nyaman dan juga inspiratif. Universitas Dwi Jendra juga berkomitmen untuk mencetak lulusan yang kompeten, berkarakter, dan siap menghadapi dunia kerja. Jadi bergabung bersama Universitas Dwi Jendra Denpasar dan wujudkan masa depan yang gemilang. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, bisa ikuti Instagramnya, follow Instagramnya di @yayasandwijendra, atau bisa juga hubungi nomor telepon ada di 0811 382511. Yayasan Dwi Jendra, unlock your potential, shape your future.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

Ya pasti agama merdeka. Ya udah kita santai dulu sejenak ya. Ada yang mau bikin kopi boleh silakan. Ada yang mau bikin teh juga silakan. Sambil santai sambil juga menikmati single-single dangdut yang masih akan saya hadirkan ya. Satu informasi dulu untuk Anda fans setia yang sekarang ini datangnya dari minyak gosok cap tunggal yang sangat baik untuk menjaga kesehatan. Minyak gosok cap tunggal itu diproduksi oleh PT Seger Waras ya, sangat cocok untuk mengobati sakit pada kerongkongan seperti radang, batuk, kemudian juga leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi malam, dan juga pilek menahun. Nah, selain untuk orang dewasa, minyak gosok cap tunggal juga bisa digunakan untuk anak-anak yang efektif untuk menyembuhkan batuk, masuk angin, kemudian juga kejang, sakit perut, perut kembung, diare, muntah-muntah, dan juga bisa menyembuhkan yang namanya biduran. Dan minyak gosok cap tunggal juga sangat mudah untuk didapatkan. Anda bisa membelinya di toko-toko obat dan juga seluruh apoteku ya. Selamat sore dulu buat yang ada di seputaran Tabanan. Anda bisa langsung datang ke apotek kita Sidi Karya. Alamatnya ada di Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan. Kemudian juga kalau yang ada di seputaran Hang Tuah, bisa langsung datang ke apotek Ifarma Sanur, Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar ya. Atau mungkin juga ada di antara Anda yang di seputaran Sesetan, bisa langsung datang ke toko obat Dunia Sehat yang alamatnya itu ada di Jalan Raya Sesetan nomor 457 Denpasar.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.
0: Goy.

Baik Farstia, gue merdeka. Termiskin di dunia. Sudah kita nikmati dan membawa kita di 53 menit ya, berlalu dari jam 3 sore. Jangan lupa juga untuk ada fans setia yang sekarang ini baru sampai di rumah ya, sudah siap-siap kalau biasanya punya ritual khusus kalau pulang dari tempat kerja atau mungkin juga pulang dari satu tempat kembali ke rumah atau ke istana Anda, fans setia. Hal pertama yang Anda lakukan itu adalah bersih-bersih rumah, terutama di halaman ya, karena seperti yang kita tahu juga ya, yang namanya debu, sampah itu bisa terbang dari mana saja, arahnya bisa dari mana saja, bisa dari luar, sampah plastik bisa masuk, atau mungkin juga daun juga bisa masuk ya. Dan kalau Van Stia sekarang ini sudah mulai untuk memilah sampah, itu adalah satu langkah yang sangat baik dan luar biasa yang bisa kita lakukan untuk menjaga keasrian dari lingkungan kita sendiri, Van Stia. Dan seperti yang kita tahu juga, kalau sekarang ini masalah sampah itu adalah masalah global dan sebagian besar itu adalah diakibatkan oleh sampah plastik. Ya, kita juga pasti jengkel kalau melihat ada sampah plastik yang dari luar yang kita tidak pernah untuk menggunakannya atau tidak pernah mengkonsumsi minuman atau makanan. Kemudian sampahnya langsung masuk ke rumah kita sendiri. Nah, itu juga pasti akan membuat kita jadi jengkel ya. Dan salah satu kebaikan yang bisa kita lakukan kepada alam itu adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan, terutama sampah plastik ya. Jadi mulai dari sekarang, Van Stia, mari bersama-sama kita kurangi penggunaan dari kantong plastik, styrofoam, dan juga sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik ya. Dan selain itu juga, masyarakat diharapkan untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering, dan juga sisa canang yang kita haturkan setiap harinya. Dan perubahan besar, itu dimulai dari tempat terkecil, yaitu dari rumah kita sendiri, di mana setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos, itu adalah langkah kecil kita menuju perubahan besar. Jadi mulai dari sekarang, Van Stia, kita kelola sampah dari sumbernya, mulai dari rumah kita masing-masing. Dan kita belajar untuk mencintai alam, karena ini sama halnya dengan menjaga milik dari Tuhan yang nantinya akan kita wariskan ke anak cucu.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Biskuit tempurannya crunchy.
1: Goreng.

Iya, Vans Tiago Mamurneka masih dari lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Paden Pasar Bali. Dan satu jam lagi waktu saya tidak untuk menemani Anda di Formula Dangdut untuk edisi hari ini ya. Single dangdut pilihan juga masih akan saya hadirkan sampai di jam 5 sore nanti. Dan juga tidak ketinggalan ada informasi pilihan. Seperti yang satu ini Fans Tia, saya mau menyapa dulu nih buat semua Fans Tia yang ada di kota Tabanan dan sekitarnya. Yang sekarang ini lagi punya apa ya, punya hajatan atau mungkin juga punya keinginan untuk membuat cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko yang baru buka toko atau mungkin juga neon boxnya sudah mulai rusak, sekarang mau beli yang baru lagi. Kemudian juga cetak kain kalau dia mau bikin rumah makan ya. Kemudian juga sablon baju satuan kalau ada yang lagi berulang tahun, mau bikin kaos kapelan bersama dengan keluarga, bersama dengan anak-anak, atau mungkin juga diberikan untuk teman-teman sekelas ya. Segala kebutuhan, jangan ragu, jangan bimbang, Anda bisa langsung datang ke Balistar Tabanan. Alamatnya ada di Jalan Dr. Insinyur Soekarno nomor 15B, Banjaranyar, Kecamatan Kediri, Tabanan. Tepatnya ada di depan dealer mobil Honda Bintang Tabanan. Nomor telepon yang bisa dihubungi ada di 0361-479-0195 atau bisa juga lewat WhatsApp ya. 0859-3669-1736. Dan Balistar sendiri selain ada di Bali, juga ada di Jawa dan juga ada di Lombok ya. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Dan yang pasti Fans Setia, Jukut Kentang, Metimpal Ares, Anda datang, dijamin beres.

0: Om Swastiastu Pak Tu, adus beciksan bengong caro togok niki.
1: Om Swastiastu Bu Man, Bibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar. Punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becik-becik. Niki ngorahan ngirim utawi transfer pes uli ditu, cuman ken-ken carane.
0: Beh CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Nek kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milusik ke Bank BPD Bali Bu Man.
0: Nggih Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan ke luar negeri. Bali Dwipa Remittance solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Halo.
5: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
4: Kak Amel, udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
6: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
5: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
4: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
5: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
4: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
5: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

Iya, Vanstia Gemamer Deka Begadang dari Aji Roma Irama ya, sudah kita nikmati bersama. Terima kasih juga buat yang sudah merequestnya sore hari ini. Ya, Vanstia, tahun ini sudah kita lalui, sudah hampir, sudah 8 bulan ya. Sudah 8 bulan kita lalui. Bagaimana dengan target Anda tahun ini? Sudah tercapai? Sudah berapa persen? 10, 20, 30, 50, atau bahkan juga sudah mendekati 100 ya? Tapi kalau mungkin ada di antara Anda, Vanstia, yang sekarang ini punya target, jadi bukan hanya tahun ini, tapi juga tahun-tahun berikutnya, selain target yang dalam jangka pendek seperti liburan atau beli handphone baru atau gadget baru, ada mungkin yang memiliki target lebih panjang lagi, dalam jangka panjang itu adalah memiliki rumah sendiri. Nah, jadi untuk Anda Vanstia yang punya keinginan untuk memiliki rumah sendiri, ini ada satu informasi menarik yang datangnya dari BRI KPR Merdeka, yang kali ini menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan juga bebas biaya appraisal ya. Dan dengan proses yang mudah dan penawaran yang kompetitif, program ini bisa membantu Vanstia mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan juga terjangkau. Dan nikmati suku bunga mulai 1,78% atau DP mulai 1,7% dan juga diskon unit sampai dengan 17% ya. Dan beberapa diskon di unit BPR KPR Merdeka dari beberapa developer yang bisa Vanstia nikmati, di antaranya dari Sinar Mas Land itu diskonnya sampai 17%. Kemudian Agung Podomoro di Bukit Podomoro Jakarta itu diskonnya adalah 10% plus 7%. Kemudian di Alam Sutra di Paddington Heights diskonnya itu adalah 17%, Agung Sedayu diskonnya 17%, Paramount Gading Serpong dapatkan voucher cashback-nya itu sampai dengan 450 juta rupiah ya. Kemudian Paramount Petals cashback-nya sampai 50 juta rupiah. Bebas biaya PPN, DTP, dan masih banyak lagi program menarik lainnya. Dan periode programnya itu sampai 31 Agustus 2026. Masih ada waktu ya, Vanstia ya. Jadi untuk informasi selengkapnya, Anda bisa kunjungi langsung websitenya. Ada di bbri.id/brikprmerdeka.id. Dan BRI sendiri, ini merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
1: Minyak gosok tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo.
1: Minyak gosok tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk.
1: Minyak gosok tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok tunggal.

Ya, sekarang lagi membutuhkan stamina pria. Ini ada satu informasi dulu nih ya, datangnya dari Vitalik yang kini sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Kini hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah memberikan support untuk menjadi seorang lelaki full power. Serta tersedia juga kemasan ekstra full power dengan harga hanya Rp168.000 untuk 3 saset. Dan Vitalik sendiri itu dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat dari rumah Anda.

satu single yang sudah membawa kita mendekati jam 5 sore. Gak terasa ya, sudah hampir 2 jam kita bersama di Formula Dangdut untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Ya pasti semoga single-single yang saya hadirkan semuanya bisa menghibur, semuanya bisa membuat Anda menjadi lebih semangat lagi untuk menikmati sore hari ini ya. Sampai di sini dulu saya Aditya menemani Anda berjoget bareng di sini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.

Selamat sore, para pemirsa. Di dana panitia gemuruh deka ring di JJ pada pengenah. Rasa bagi pisan di dalam serenaldi si di tangkil. Gala sore makin permona rahina sauma katakan kaping 4 likur sesih Agustus suara sekali tali 6 likur. Nah kata biasa wanda jengiring panitia gemuruh deka serang sami melilit cita untuk gelaran teman-teman Bali koleksi 97.7 FM gemuruh merdeka ngetren. Ngantas gila puput jam pituangi mali bos-bos. Nama gemogi panisti agamaru deka. Kanton sida panggihin salikina rajang dan kirang punapulan punapi. Terus tatu wentan ring sor peneduh yang pramukawi. Sedarang lantur ngiring aksirin sembah pengas tungkaran di tiang. Pinaka pemungkah acara. Om swastiastu.

Yang ge di dana pan setia gambar di kasarang sami tembang manis sida dorang di tiang pina ke tembang pengawet ring galas remangkin ge sekeng duitnya ne adi guna serang nia prastia tembang sing galas saing sida medilar dua ning sampun biar siang sarang sarang mago mago pan setia gambar di ka sampun je pada merasa terhibur ge suk semua demo niki we rajang sore wentan bu made masih kacagan kerewel Derina warugrini rani topati rajang sore nggih wendan bu jero soka ring pedungan puna pigatu bu jero soka rajang nyante nggih sareng keluarga tembang sampun siaga mali panitia gemar merdeka.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balista.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balista solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balista aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care. Gema, Merdeka.

Inggi, dedane panitia gemar di Serang Sami, tembang manis duetnya ne beli Pompi, inggi Pompi duet sarang Nopi Ariantini, tembang si dadar orang Lidia, senang-senang menawi dia sampun dari bor, ringelaran acara temu sawitre, gending-gending balinya gemar merdeka. Inggi kanton sarang Lidia, Gus Renaldi, gemar di sati yang ngiring, nyarengin teman-teman selanturnya ne. Sedereng ngaturang tembang mali panitia kemerdeka memang kini tiang jagi nguning ayang inde padewasan utawi ale ayuning dewasa nggih padewasan benjang ngaturang ditiang niki ring tanggal 25 benjang. Nah benjang banyu urug baik untuk membuat bendungan kale buing ranu nggih kale buing rau baik untuk menebang kayu membuat bubu memuja pitre. Kalau burau tidak baik melakukan karya ayu utawi iadnya. Leburau tidak baik melakukan upacara wiwaha atau pernikahan, pertemuan, membangun rumah, mengatapi rumah. Titi buuk baik untuk menghilangkan penyakit karena guna-guna dan sejenisnya, tetapi tidak baik untuk memulai suatu pekerjaan penting, bepergian, membuat tangga atau banggul. Nah, punika panitia kemerdeka padewasan benjang. Eh, ini makin ngiring lanturan sampun siaga. Tembang duet saking Budi Arse serang Agus Darma.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Inggi dedane panjitia gemar dega sareng sami tembang manis sekian duet beli repeni sareng Bu Ayu Saraswati sidegator sampun pires yang sareng-sareng nggih asuk semua rajang sore ji boncu kedewatan Ubud nyarengin nggih malepidan jagi kirim niki ayam betutunya Aji Nale Brosele Rajang Sore Wendan Bu Anis wong ayat abanan mugi sampun monitor sampun di calling nggih Gong Poyok Pejeng Rajang Sore atuh Gong Aji punapi lancar proyek Gong Aji astong kare nggih proyek jalan terus niki mandor proyek Gus Bawe Raja ngatu Gus Bawe, ring DJ niki ring griya ampun niki Gus Bawe. Panitia Agama Merdeka, nah kini Vitalik sudah ada kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset Rp56 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Nah, panitia Agama Merdeka dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Hingga di dana panjati agamor di kasrang sami, sida orang di tiang. Pasti ke sampun pada uning, tembang iwau, nggih, nike vokal saking Surya Negara, nggih, sida orang di tiang, ringgala sermangkin, menawi desa senang sampun pada terhibur. Sing main-main judul lagu, nggih, pada kesembang sampun piras yang sarang-sarang. Nggih, moga-moga sama tuan dalar sing main-main. Sing main-main garis ngeyek serius, seken. Nice. Sekan kena beli ini tekan iloh apapun yang terjadi ku takkan pernah lari dari sisimu kenten wau niki Gusti Made Wijaya berpuisi nggih pintar-pintar nggih puisi cinta kenten puisinya Gusti Made Wijaya jek lelor na istri niki kenten Pak Cahya ditangkap rejang sore. Aniki Gusti Made Wijaya suk semua niki jarinya sedang sibuk mengetik like pangadep ping siu macam niki guys. Pak Caya sampun niki Pak Caya kal ngirim ikan paus kocap nggih ditunggu ikan pausnya. Bu Jero Martesari mirang nepi tanampun sareng di calling niki. Ndak pernah ada respon minap dan mirang ginen. Bapak Wayan Lodre minap dan mirang ampun di calling. Wayan Jodi ne. Oh saking cebok degalalang niki. Salam kenal, namun durasang di polo akunnya Agus Rinaldi. Yeah.

Inggi dedane panisti agama rudika sarang sami sirawau senengar sang jagung bakar duaning sampun sida orang didiang mugi sampun terhibur ya kanten gelaran acara temu sawitre gening-gening balinya agama merdeka nggih ring sore mangkin mangkin ring paletan kaping kalih iring didiang ngantos jam 7 wengi male bos-bos. Rajang sore demun suksema yang sudah bergabung. Ye kanten. Nang angga niki seputaran saren kali renongan. Ari suksema Ari niki Kadek Rahayu Londre bergabung Putu Dina 43 Serang Ketut Widiari suksema Cok De Barong sampun dalar nge Wayan Sumerte 01 Serang sire niki Bunda Nikmat sore, salam kenal. Bunda Nik, nggih. Suksema niki Bunda Nik ampun bergabung. Sareng sirawu. Oh, nggih. Hari sampun niki Bunda Nik padang samian nyarengin nggih. Sareng semeton-semeton sami niki. Rajang Rayu senang ring teman-teman balinya agama merdeka. Mugi sampun pada taribu ring galas rik demangkin. Kenten. Yeah. Gung Yan Kayona niki matur suksema kari sibuk tap-tap layar niki. Target 1000 like kocap mantap. Sumardika Agus bergabung suksema. Mugi sampun mirang serang wayan dumiade. Rajang Yande demun serang keluarga kenten ge. Sire durung niki yang belum di absen silakan angkat tangan semeton. Suksemu Bunda Ni. Tembang sane siaga mangkin semetone wau ngaresang vokal Mbok Sri Dianawati siaga sampun hidup tenang.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Inggih, dadane panitia kamar di Kasrang Sami Rudiawan sampun matembang. Yeh, manis pisan lembangnya ne, bantu lewat doa sida biar siang serang-serang galas rege demangkin. Kanten laran temu sawitre ring paletan kaping kali. Yeh, siksema sembilan sami dua ning kanten satya madungilane Riki ring 97,7 FM gema merdeka ngetren. Sedereng ngelantur malih handuk temang siosan. Panitia Agama Merdeka, minyak gosok cap tunggal dapat menjaga dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Nah, minyak gosok cap tunggal sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegalino, sakit seperti ditusuk-tusuk. Nah, jadi jangan ragu untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga. Untuk saat ini minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apotekku dan toko-toko obat terdekat. Apotekku Gunung Agung, Jalan Gunung Agung 178B, Apotekku Sesetan, Jalan Raya Sesetan 221C, Apotekku Tuku Umar, Jalan Tuku Umar Barat 55, Apotekku Kute, Jalan Pantai Kute 46, Apotekku 9 Renon, Jalan Dukat Balian 50, Apotekku Pulau KW, Jalan Pulau KW 74, Apotekku Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428. Nggih. Utawi dados hubungi Apotekku Batu Bulan. Niki mengenah ring Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar.

Halo Semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

Nggih, dadane panjenengan Setia Gemar Dika Serang Sami, kanten ring gelaran Lemu Sawitre. Nggih, Oca Putri sampun metembang, Sida Medilar Kang Wang Tiang sampun piara siang sarang-sarang. Rajang Sari sok semua niki wenten Bapak Dilat Maje Nusa Dua. Bapak Agung Sanjaya Kramas. Tu Eka Pacung Bersele wenten Wayan Bajre. Nggih. Ampun dikoling mungkin Pak Wayan Bajre kantun monitor niki. Nengah Dharma Sante Rajang Sore. Yansu TBS. Nggih, pun apa kata Mbak Yansu? Kari monitor niki Mbak Yansu TBS sareng Naruk Jaya. Mbak Ayu Rusmiati Batu Bulan pun apa kata niki Mbak Ayu. Sampun dikoling yang lagi liburan iki bersama keluarga. Landarang Lumun Pencetia Gemar Merdeka Temang sampun siaga malih ngiring peres yang sareng-sareng.

Inggih, dedane pan setia gemar digasami sida torang didiang de nakal nah sakeng tas trawika sarang ri sanjiwani sida matilar temangnya ni mugi-mugi sampun sida ngeledangin nggih sampun dari bor sampun sami pan setia gemar deka nggih kemanten ampurayang niki duane gala sampun jam 7 wengi nggih ledang dumun menawi wenten semeton dereng polekolengan benjangan ngiring wawanin duaning galah mangkin titi Anggus Renaldi pinaku pengendara care gumandi langsung pacang ngelung surma pamit pupu dan titi untuk para mesanti om santi santi santi home.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam Pansia Gema Merdeka. Baiklah, kita kembali ketemu dan lanjut di Anjang Sana Udiara. Dan saya Wina Kristina bakal temani Pansia Gema Merdeka dengan lagu-lagu pop Indonesia. Jadi yang mau join silakan di sosial media Facebook, Instagram, WhatsApp 081 558 3977.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Baiklah Pansia Gawang Merdeka dari Liodra dengan lagu yang berjudul Pura-Pura ya. Kita lanjut lagi untuk mendengarkan lagu berikutnya sebelum saya bacakan atensi dari Pansia Gawang Merdeka lainnya.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Atau lapel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.

Oke, kita dengar sekali ini lagu dari Tulus dengan Teh Hijau untuk Mansiago Merdeka. Terima kasih yang sudah ikutan dan tentunya bergabung di sini ya, baik lewat WhatsApp atau juga Facebook.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
2: minyak gosok, cap tunggal.
1: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
2: minyak gosok, cap tunggal.
1: Lah, kalau sakit perut atau mules,
2: ya minyak gosok, cap tunggal.
1: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

Yang sudah ikutan ada Bu Putu Kebo Iwe. Selamat malam Ibu Putu. Kemudian Abah Wasel ya. Menyusul juga Jero Soka yang ada di Pedungan. Dan siapa namanya gak ada, Kakek Gema yang ada di Tabanan juga. Selamat malam Mbak Wina, selamat bertugas.

Itu dia duet Ebit GAD ya, bersama Iwan Fals dengan lagu Ibu. Yang kangen sama ibu, semoga hatinya terwakili. Baik, Rinduku Rindu ini juga sebuah lagu rindu ya, miliknya dari Mahalini.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Ya, Vansiaga Merdeka, Wina lanjut ya. Ada Bu Putu. Oh, tadi sudah kebaca Bu Putu ya. Mang Lengkong, selamat malam yang ada di Payangan. Ini lagi serak-serak becek nih suaranya. Selamat malam, saya Karmelita. Kemudian Rumiarte juga di Pego. Pak De Rumiarte di Pego nyarengin. Baiklah, Vansia Gema Merdeka. Kita akan sambung lagi untuk menikmati lagu berikutnya, yaitu sebuah lagu, bentar ya, ini Nadia Bakim ya, Nadia Bahmit yang judulnya Maaf katanya.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Baiklah Fansia Agama Merdeka, lagu dari Ivan Seventeen ya. Sekarang saya bacakan atensi yang ada di Facebook ini ya. Sabaran dulu, karena saya bukanya di HP. Ada Cok Gus Permana di Sukawati, Gusti Ayu Parwati di Cekomaria. Malam Mbak Wina, Pak Egar Angantake hadir kembali. Levi Sukaisi juga dari Serono. Serono mana? Banyuwangi ya? Dan Mbak Mini yang ada di Tabanan Luas. Jangan paksa rindu.

Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500 882.

Oke, fans di Agama Merdeka ngetren. Sampai di sini dulu Anjang Sana Udara kita. Yang pasti kita bakal lanjut satu jam lagi di sini di Himbauan Malam. Jadi stay tune terus ya.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Fans Tiagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tiagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: Oke, fans Tiago Merdeka, kita lanjut suara kita di himbauan malam ya kali ini. Tentunya masih saya, Wina Kristina, yang menemani fans Tia sampai nanti jam 10.
1: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Satu lagu dari Tagor Pangaribuan dengan satu lagu Jangan Salah Menilai sudah menemani kebersamaan kita dengan di malam hari ini. Oke, kita ke lagu Sonia, Luruh Cintaku.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
5: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97,7 FM Fantasi Agama Merdeka. Sampai di sini dulu kebersamaan kita malam ini lewat timbawan malam edisi 24 Agustus 2026. Terima kasih untuk waktu dan kebersamaannya. Yang pasti esok lain waktu kesempatan ya, bila Tuhan berkehendak, kita akan sesuai di waktu dan frekuensi yang sama. Tetaplah menjadi seperti apa yang Anda inginkan, bukan yang diinginkan orang lain terhadap Anda. See you, bye-bye.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
5: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
4: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
6: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
4: Apa solusinya, Mas Anton?
6: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
4: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya 56.000 per saset.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat malam fans di Gema Merdeka. Kembali hadir saya Yulia menemani Anda bersama musik di keheningan malam untuk edisi hari ini. Fans di Gema Merdeka, untuk Anda yang sudah bersiap-siap mau beristirahat, Yulia bakal menemani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu lawas malam hari ini. Baiklah, kali ini untuk mengawali jumpa kita, Yulia putarkan satu lagu spesial untuk Anda. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

0: Info Gema Merdeka.
1: Ternyata kita bisa membuat rambut jadi keriting dengan menggunakan alat curly atau disebut dengan curling iron. Ini adalah teknik curly rambut. Proses penataan rambut yang awalnya lurus menjadi keriting dengan membentuk pola spiral atau gulungan penuh dengan menggunakan alat. Yang mana rambut asli yang ikal pun secara alami itu juga disebut dengan curly rambut ya.

0: Info Gema Merdeka.
1: Salma Salsabil adalah penyanyi dan penulis lagu muda asal Indonesia yang dikenal dengan karakter vokalnya yang kuat, khas, dan penuh penghayatan. Namanya mulai dikenal luas setelah berhasil menjadi juara Indonesian Idol musim ke-12 yang menjadi titik penting dalam perjalanan karirnya di industri musik tanah air. Popularitas Salma Salsabil semakin meningkat lewat lagu-lagu hits seperti Bunga Hati, Menghargai Kata Rindu, dan Rumah yang sukses mendapatkan sambutan hangat dari pecinta musik Indonesia serta menjadi favorit di berbagai platform musik digital. Dengan perpaduan musik pop, rock, dan juga balada yang emosional, Salma Salsabil berhasil membangun identitas musikal yang kuat dan menjadi salah satu penyanyi muda Indonesia yang dikenal melalui vokalnya yang powerful, karakter yang unik, serta karya-karya yang dekat dengan perasaan serta para pendengar.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans Tia Gema Merdeka, kita masih di ajangnya Musik di Keheningan Malam. Mari kita nikmati untuk lagu yang berikutnya.

Info Gema Merdeka. Tahukah Anda? Zeus adalah raja para dewa dan penguasa langit serta petir dalam mitologi Yunani. Sebagai pemimpin para dewa Olympus, ia bertugas sebagai mengatur cuaca, hukum, dan ketertiban kosmik. Mitologi sering menggambarkan sebagai sosok berjanggut dengan lambang petir, elang, dan pohon ek. Zeus adalah putra bungsu dari Titan Kronos dan Rhea. Setelah menggulingkan kekuasaan ayahnya, Zeus dan saudara-saudaranya membagi wilayah kosmik. Karena Zeus menguasai langit, ia diangkat menjadi dewa tertinggi, dan dalam kebudayaan Romawi kuno, ia dikenal dengan nama Jupiter.

mengorbankan harapan kedua orang tuaku atas pilihan mereka untukku. Biarlah tubuh ini menjadi milik yang lain.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fun Setia Gema Merdeka. Berakhir sudah perjumpaan kita pada malam hari ini bersama musik di keheningan malam. Semoga lagu-lagu tadi bisa menemani istirahat Anda. Saya Yulia pamit undur. Ingat, selalu ada harapan baru besok pagi. Selamat malam dan selamat beristirahat.
1: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat pagi fans setia Gema Merdeka. Waktunya kita jobar lagi dong ya pagi ini. Seperti biasa kita bergoyang dan bergetar di Kopi Dangdut bareng Gus Aldi sampai jam 7 pagi.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hi hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren dari Haiza. Tunggu dulu, sabar dulu. Buat fans setia Gemerdeka yang sudah pengen disapa-sapa ya, sabar dulu. Karena masih ada yang belum bergabung ya. Kita sambil menunggu dulu fans setia Gemerdeka yang belum bergabung. Yang sudah bergabung, terima kasih semuanya ya. Lagunya sudah langsung diputar di awal-awal. Dan sekali lagi buat fans setia Gemerdeka yang belum bergabung, masih panjang kok ya kebersamaan kita. Silakan fans setia Gemerdeka bisa langsung ikutan jobar ya dengan lagu-lagu dangdut kesukaan Anda. Bisa langsung bergabung di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema spasi Merdeka spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081 55 8000 977. Gus Aldi tunggu sampai jam 7 pagi ya.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Dek, nawa kini nyaman lari, Dek.
5: Nawa, kenapa ya kini nyaman lari?
4: Gelam ya, Dek.
5: Gelam kenapa?
4: Capatin memedi, kok, Dek. Liu kuna anak yang ngirian, Dek, mari menggaya di kapal pesiar, yo. Nah, iya ngelah mobil ini misi sunrise, Dek.
5: Sunrise?
4: Oh, ada di buka di door, Dek, nawa lagi.
5: Sandro, padahal ini sunrise, emang kini, no.
4: Bupilar, kemudian beritanya, Dek.
5: Wih. Ini, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggal ini.
6: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
5: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
4: KPID Bali.
7: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Linda Ayunda spontan tanpa uhui, sudah di request oleh Ibu Uwi yang ada di seputaran Mawar Tabanan. Terima kasih Bu Uwi ya sudah bergabung. Lanjut lagi yang sudah bergabung, juga ada Nini Gusta yang ada di Pemedilan. Terima kasih sudah bergabung juga. Selamat pagi juga buat Bu Made Masih yang ada di Ketewel Gianyar Banjar Kacagan. Oke, selain Bu Made Masih ada juga Pak Made Rumiarte dari seputaran Pego Sesetan, mau request lagu judulnya Tabah gitu ya. Ini lagu lama kayaknya nih ya. Oke, ditunggu lagunya, sudah disiapin kok ya lagunya, sebentar lagi sudah siap diputerin. Ada juga yang sudah bergabung, selanjutnya ada siapa lagi kah yang sudah bergabung? Ada Bu Nyoman Rasmianti yang ada di Jalan Sulatri. Ada juga Pak Mangku Somo alias Om Somo yang ada di Jalan Sulatri juga. Ada Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung, Tohpati, Kesiman, Kartalanggu bersama Pak Jumbo juga ya. Selanjutnya yang sudah bergabung juga ada kru Yoyo Melingser yang ada di Jalan Sulatri. Salamnya buat kru Yoyo Melingser seluruh Bali yang lagi ikutan jobar semuanya ya. Selamat melingser aja. Lagunya Hesti Klepek-Klepek yang Curi-Curi Curhat sudah langsung mengudara tadi ya. Terima kasih sudah bergabung di awal-awal. Buat Fanstia Gorek yang belum bergabung, masih panjang kok ya waktu kita. Silakan Fanstia yang belum bergabung bisa langsung bergabung di Facebook atau WhatsApp-nya Gema Merdeka.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus! Mau!
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tijus lemon.
6: Kalau aku mau tijus madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apel-apel.
3: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
4: Asik!
3: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak!
7: Mau dong!
6: Tijus, rasa tehnya berasa banget.
7: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
3: Mau tijus lagi?
4: Mau!
3: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tijus.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wings Food.

ke Swam Om Shanti Shanti Shanti.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Riri Mayshuri, Yang Ku Mau. Kita pastinya semua mau dong ya, punya tubuh yang selalu fit, selalu sehat, dan pengen menjadi lelaki full power juga. Pastinya bisa dong Vanstia ya, gampang kok ya. Karena sekarang sudah ada Vitalik nih Vanstia. Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Ladies.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema, gema, gema, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Sandrina, Aku Jiji. Kalau kita melihat sampah di mana-mana nih Fanstia ya, apalagi pas musim hujan sampai bercampur air hujan gitu ya, sampahnya terus menjadi busuk. Waduh, ini bikin kita jijik juga ya. Atau kalau misalnya sampah plastik gitu ya, di musim hujan ini sangat berbahaya bagi lingkungan kita ya. Jangan sampai terjadi banjir ya, karena kebiasaan kita membuang sampah sembarangan. Nah, sebentar lagi, ya beberapa bulan lagi gitu ya, mungkin sekitar 2 bulan atau 3 bulan lagi kita sudah memasuki yang namanya musim hujan. Mumpung musim hujan belum datang, sekaranglah saatnya kita bersih-bersih sampah ya, terutama sampah plastik nih Fanstia. Karena sekarang ini masalah sampah ini sudah menjadi masalah global, dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: 97.3 FM, Gema

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Waktunya kita sapa kembali fans setia Gema Merdeka yang sudah bergabung, karena sudah semakin banyak yang bergabung pagi ini ya. Ada Bu Jero Adi yang ada di Jalan Bung Tomo. Lagunya sudah langsung mengudara ya, lagunya Juwita Bahar. Oke, lanjut lagi yang sudah bergabung. Ada juga Bapak Putu Yase yang ada di Padang Sambian. Terima kasih sudah bergabung juga ya. Ada juga Nini Gusta yang ada di Pemedilan. Terus ada juga Bu Ayu yang ada di seputaran Batu Bulan. Kemudian ada juga yang sudah bergabung keluarga Pak Mari yang ada di Jalan Sulatri. Ada Pak Mari, Bu Yeyen, ada Deta, Bu Tutsumi, sama Bu Madeasih juga ya. Mau request lagunya Bella Nova, Bella Nova yang ajari aku. Sebentar lagi sudah siap diputerin. Terima kasih sudah bergabung ya. Kemudian ada juga yang sudah bergabung. Ada siapa lagi kah selanjutnya? Ada Pak Yan Sena. Selamat pagi Pak Yan Sena. Terima kasih sudah bergabung di WhatsApp-nya Gema Merdeka ya. Pak Yan Sena yang ada di Banjarmas Bedulu Gianyar. Salamnya buat Pak Made Yase yang ada di Ketewel Banjarangkan. Terima kasih sudah bergabung juga ya Pak Made Yase. Setiap pagi pasti selalu cuci mobil ya, sambil monitor juga, sambil jobar juga di Kopi Dangdut. Mantap, rajin banget ya cuci mobil ya. Cuci yang bersih ya. Oke, ada juga yang sudah bergabung. Ada Pak Umare yang ada di Jalan Sulatri. Selamat pagi Pak Umare, terima kasih sudah bergabung juga ya. Ada juga yang sudah bergabung. Kita sekarang ke daerah Blah Batuh ya. Ada Method D atau Method Badeng. Selamat pagi Method D. Method D atau Method Badeng ya, yang sudah selalu setia juga monitor di Kopi Dangdut. Ada juga Bapak Gusmang Darmawan yang ada di Semarapura Kelungkung. Terima kasih sudah bergabung ya. Terus ada yang baru bergabung ini ya. Ada Gro, Gro yang ada di Banjar Tembau Kelod. Milu C, Dadi Milu. Terima kasih sudah ikutan ya. Terima kasih Subo Milu Niki. Terima kasih buat fans setia Gemerdeka yang lainnya juga yang sudah ikutan juga ya, walaupun baru bangun mungkin ya, jam segini baru bergabung, nggak apa-apa. Yang penting sudah sempat bergabung aja deh ya. Banyak juga yang request lagunya Bella Nova ya, yang judulnya berbeda-beda, tapi yang paling banyak yang di request dan paling duluan di request yang judulnya Ajari Aku. Jadi gesal digabung jadi satu ya, langsung saja satu lagu dari Bella Nova, Ajari Aku.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Bella Nova, Ajari Aku. Memang penting banget ya orang tua mengajari anak untuk mengisi masa mudanya dengan hal-hal yang positif, kegiatan-kegiatan positif dan juga prestasi. Jadi alangkah baiknya diisi dengan, dibarengi gitu ya, dibarengi dengan prestasi juga. Terus jauhi yang namanya minuman-minuman keras, kemudian rokok, terus narkoba juga. Ketiga benda ini harus kita jauhi banget nih Vanstia ya, demi masa depan yang lebih baik. Nah selain itu juga jangan lupa triad KRR, kesehatan reproduksi remaja nih Vanstia. Nah jadi sekali lagi terutama buat generasi berencana ya, tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting nih Vanstia. Untuk itu yuk lakukan triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Alusti. Lelah berjuang, lelah berjuang karena sering disakiti, ya itu mungkin wajar ya, karena sering disakiti terus jari yang lain deh ya, kalau sudah seperti ini ya, ya buat apa kita bertahan kalau tidak dianggap dan sering disakiti. Seolah-olah ini penyiarnya pengalaman ini ya. Enggak dong, kalau penyiarnya selalu happy ini ya. Ya, selain itu juga jangan sampai lelah berjuang kalau misalnya cita-cita belum tercapai nih, Van Setia. Kalau lelah berjuang karena sering disakiti, ya boleh-boleh aja sih ya. Tapi kalau lelah berjuang karena cita-cita belum tercapai, jangan sampai ya, harus tetap kita kejar sampai cita-cita kita tercapai. Sampai masa depan kita juga jadi lebih baik juga nih, Van Setia Gaudeka ya. Nah, jadi Van Setia Gaudeka yang mungkin sering merasa mudah lelah ya, ini nih yang menjadi penghambat ya, menjadi penghambat untuk mencapai cita-cita kita nih, Van Setia Gaudeka. Nah, kalau sudah seperti ini jangan dibiarkan terus nih, Van Setia ya. Kita harus tetap sehat, tetap fit, dan menjadi lelaki full power juga nih, Van Setia. Caranya dengan minum Vitalik ya. Nah, Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan 1 saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Ya, waktu kita sudah mendekati jam 7 pagi ya. Kita harus tuntaskan dulu program Kopi Dangdut untuk edisi hari ini. Terima kasih Van Setia Gaudeka semuanya ya, yang sudah bergabung, baik yang sudah bergabung di Facebook dan juga di WhatsApp-nya Gema Merdeka ya. Luar biasa ramai juga yang sudah bergabung pagi ini. Lagunya sudah semua diputar, semoga terhibur ya. Nanti sore bisa jobar lagi seperti biasa di program Formula Dangdut jam 3 sampai jam 5 sore. Sebentar lagi, sambil beraktivitas seperti biasa, Van Setia Gaudeka bakal ditemani juga dengan lagu-lagu hits Indonesia di program Tirama ya, jam 7 sampai jam 9 pagi, dilengkapi juga dengan informasi-informasi menarik dan bermanfaat juga untuk Anda. Jadi, tetap setia di sini ya, hanya di 97.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Selamat pagi fans setia Gema Merdeka dari lantai 2 Jalan UR Supratman 28 Paden Pasar Bali. Senanda bahagia sekali saya Yulia kembali hadir untuk menemani Anda. Bersama Tirama Tirai Musik aktivitas untuk edisi pagi hari ini fans setia Gema Merdeka di lembaran Selasa 25 Agustus 2026 ya. Saya Yulia menemani Anda sampai di jam 9 pagi nanti.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

97,7 FM, Gema Merdeka ngetren Best Jam dengan bermimpi ya. Fansia, bagaimana? Semalam mimpi apa? Semoga kita semua mimpi yang indah dan juga bagus ya, dan tidak ada mimpi buruk ya Fansia ya. Oke, Fansia Gema Merdeka pagi hari ini. Nah, ini untuk Fansia Gema Merdeka yang libur ya, selamat berlibur, selamat berkumpul bersama keluarga, dan yang lagi beraktivitas, yang tetap kerja, tetap semangat selalu ya. Dan Fansia Gema Merdeka Yulia juga mau mengucapkan selamat memperingati Hari Maulid Nabi buat umat Islam ya, Fansia Gema Merdeka umat Muslim dimanapun berada. Fansia Gema Merdeka kali ini, sebelum Yulia lanjutkan lagi, Yulia ingatkan ya Fansia Gema Merdeka. Nah, untuk Anda yang mungkin belum tahu ataupun lupa ya, sekarang ini Vitalik itu sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset itu Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Nah, Fansia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Kuba, Kuba, Kuba, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren dari Candice. Dengan dahulu fans Tia Gema Merdeka ya, sudah menghibur kita dan sudah membawa kita di menit ke-32 melangkah dari jam 7 pagi. Fans Tia Gema Merdeka, terutama nih untuk Anda para generasi berencana ya. Jadi tahukah Anda fans Tia ya, bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting? Yuk lakukan trayet KRR, kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama ada katakan tidak pada seks di luar nikah. Yang kedua katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remajamu indah, keluargamu pasti bahagia.

0: En ken dulu kok masem jan sebang lu he?
1: En ken seng masem li peragat kelewatan get yang maya tagihan karena denda get ya.
0: Tagihan apa dulu?
1: Tagihan bulanan beli cara PDAM, litre, ajak telepon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis. Jadi rekening lu akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listre, telepon, dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, lo mahan keuntungan. Satu, lo sing perlu antri di bank. Dua, lo sing perlu takut telat bayar tagihan. Tiga, lo sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen yang ke Bank BPD Bali.
0: Oke lo, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 15844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPK.
5: Halo.
6: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
5: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget. Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
6: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
5: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
6: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
5: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
6: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website Dapur Prima. .co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
7: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Gemah, gemah, gemah, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren rindu merana dari Da Vinci ya. Kalau sudah rindu memang rasanya merana ya fans ya Gema Merdeka ya. Oke fans ya Gema Merdeka, lagi-lagi Yule ingatkan ya, kalau Vitalik itu kini sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu sachet Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik itu dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Nah, fans Gema Merdeka dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
1: Minyak kosata tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
1: Minyak kosata tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
1: Minyak kosata tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai?
1: Minyak.